0: la nyama
1: Magali Akbepa
0: la nyama nyama ya yolo
1: Nadej Dubi
0: nyama ya pari
1: nyama ya long
0: la nyama la nyama la nyama